Prada baki be aksi fu Simon son. Mana enja son Happy Boys afiar misi aksi bromchi fu mi jari. Dus Prada baki da udrain pot na avisi fa afiar misi. A kontrong bromchi fu mi jari. Dus vandaar.

Rarabaki, Ekadeng, Delobiwanfeng, Den Tusisa, Den Tumoy Misi, Ekarun Kondansi, Hortens Nangatanto Luzbaya, Ukondansi,

Prada baki be aksi fu Simon son. Mana enja son nanga happy boys afiar misi aksi brumchi fu mi jari. Dus brada baki da udrain pot na awinsi fa afiar misi akontron brumchi fu mi jari. Dus vandaar.